0: ཤབ པ ཕ བི རྒན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ མོ དེ གར ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ
2: དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གར ཚི ལན ཚན ཅོ ཅི པ གར ཤི ཅོ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ ཉམ དེ དེ མ ཤེན རེན པི ཚན ཅོ རུ
3: ཡ ན ཆོང ཀྲུང པོ ཚོ Tena dashta chudirunga tipa garchika chamba chungundaga nang ashigi joyel. Tipa garchika chamba chungundaga injina chubo chungchung choga hrtam harchika thakun juntung omsaga shtagba chungchung zgrela. Ya tena terung lintsin tatunga shkilam jili datangi yangranga hrtam harchika thakun juntung omziri jadigisi yokinga chubo chungchung yona lintsin tatunga shkilam la pepir galsashi lintsin tatunga kaprangchang tgadanchi chigsim nirga samdan narngatang tgadanchi chigsim nirga samdan chigin Ya tena chubo chungchung chi lintsin tatunga shkilam kapar mayung nugu war samda jilandaga achu chumaga nyamgi terunga tipa garchika chamba chungundaga nanga Tomer, sobjog chungchung pamo dwema ge shenu ge dan ge shepa seni shepa tongz ge nyam ta shin nyen juyel.
4: Ya, ta urar gin ta wa jam bu ni to paz ge zoi chi na ha ke nam ge she su na ni rap tong ge rar gin de dron re sir ja ge tong ce ni sir ka ya ro ge ja ge khon ce ni sir kan de tu ke ja ge che ce ni sir ka sang ge kar me er ve ni sir ka ja ta ma ru ka pa ni sir ka le gen ke ja ge wa he ni dri she ka Ya, kija chum o chum ni ni uni sirka, chika sa deme gam na uni sirka, chichun ka chi ilan te uni sirka, zang chung me che on zoli uni sirka, men chas on ya di nom na uni sirka, di alok na za bodin job di uni sirka, hala mi chira tu sa uni sirka, di malok na za modin job di uni sirka, me o min rinpo sa sa uni sirka, wan na jadun job di uni sirka, takhwari khwarse jang sa uni ziri sheka. Ya, da ma shimu jaga kwa na yini sirka, ma yag ma jaga tak na yini sirka, na ma jaga zin na yini sirka, wo ca jaga hu na yini zirib shaka. Ya, da khichun jaga ri lan tani, chi sirmbam bota jen ye li zi, chi yi chong ma no hu gasi wil, trab zha lang chim zha yi tem zi, shu zha nian chang dhub jen chak zi, hu gam tam chi chir gwa yini sirka, karo chi go ta yini sirka, war gam tam chi sir gwa yini sirka, seru se lan zi tam yini sirka, tur gam tam chi tong gwa yini sirka, tong kar yin duk lan jar jam yini sirka, tap ka tre wa rang bar yini sirka, sanga sen na rang chi yini sirka, thong thang ka ti jo yini sirka, hong ka chi tra sing da yini sirka, shi ka tam chi zan da yini sirka, nang ka tam chi tak ka yini sirka, Gonjo kawa khuka yini sirka, harwa tamche akra yini sirka, chara tamche shara yini sirka, khati ngote zati yini sirka, holong tamche selong yini sirka, molong tamche ngelong yini sirka, chuntak tamche tarkra yini ziri shaka. Yaaa, thang mung jaya tsik simiwe, sipa samche tsini, ka tsip karu yinpa na tong lai chi tsunpa yin, jitak kairga jik simna kumchuk samche tsunpa yin, shi chintak jo wana gipcho tsungka tsini, kara chi simte na jala chi simcho tsini, thargu jo wana long ta debji tsini, ziri sheka. Yaaa, chika guka sika nga nang juwa nga ga tsunpa yin, chirang tong jepo na warkib je ga tsunpa yin, kati ngotik jeni na lorki jeni ga tsunpa yin, sadug tika ga na mea ga ga tsunpa yin, harwa ni khasar ga na jirka nirgi tsunpa yin. Yaaa, da khika wala chakhi yunga sirka, nang dika nyala derche dana sirka, e tsungko na wacha e bra thang maka lorji, dordi zushena da moshire sirka.
5: Shiba song chup shepir, nga tsu ngishu shejin yul.
6: Gungu omilin peji tepsa tsubi, Shibna rizav yadang nyamdilgi, Shibir tukir dang, Shibir khishyong shepir mbohgil pshil.
5: Shiba song chup shepir, tsangma yubi, Sashiki nga lani chif shetil.
3: Ya na xiong zhubo tsu, gong ni chu tsungma ge nyam ge lo zhuk chung chung pomo zhuma ge xe nu ge zhanak ge xe pa tong zga nye nari la. Ya di na, dashta ying a chi ge zhubo chung chung tsu, rung ji je, jig lim zhig zhin je me bu, zhan tin yu lg je, lo jin do di hu, mo chu le ju yil. Yana chung shi zhig cu, che cu minkur la dal anyong. Che ci minkur zhu sa ge shi ghalim rig nyong jiri la. Dina di rung a chu cung ma ge nyam ge, rung ji ji སྤྱིགས སྤྱིགས སྤྱིག གི མེད པོ ཅན ཐིན ཡོད ལག གི ལོ ཅིན ལོ དེ ཟག རྒྱུ ལོ རག ཚམ ཤ ཅོ ཡེལ ཅན ཐིན ཡོན ནི གོང དོང ཤང ཅིན གི ཅ ལོ ཚོང ཁང གི ཁྱིམ ཚང ཞིག དར ཅིག ཁང ཁོང གི ཁྱིམ ཅི ཁེ ཁ ཤེན ཤང ཆུང དེ ནི ལི ཕུང མི བཟང ན ཡང ཁོང ནི རིག པ ནོ ཤིང ལོ ཅུང ཤེ པར ཧ ཅང གི རྒ ཤིན ཆེ བ ཞིག རེད ཁོང་ལ་ ཨར་གཤོག མང་པོ་ཤིག ཡོད་ཅིང་ ལ་པར་དེ ཛེ་ཅིན་ ཧ་ཚོ་རིག་པར ཧ་ཅང་གར་གག་ ཅལོ་ཅིག་ཅེ་དེན་ཅེ་དོན་ཉི་ལོར་ ཏན་ཐིན་ཡི་གཅིང་གང་དེ་ཤིན་དེ ལོ་ཅུང་ཤེན་ཅིམ་ཏ་ཅིག་ཛིན་ཏ་རྒྱ་ཅིག་ཏ་པ་ན ཛིན་ཏ་དེ་རྒྱ་ཅིག་ཐོ་པར་ཅིར་བ་དང་ ཅིང་སེ་ཅུང་གི་ཨ་རབ་དང་པོ་གི་ཟུང་ལ་ཏོང་བི་ཤེན་ཅིམ་ལོ་མི་ཏིན་ལ་ལོ་དེ་གི་དཱ་བ་གབར་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tak na tu zwa chega pek sumuk.
1: Re.
0: Tungu ma wala kani ina ta kribi ngay wala khtong lingan rea da tukunda cedinat. Ni amu inji na kribi jika ka kachin da tukunda sawu man. Samba ma wala kani kribi ta wanan jayi gorm da tukunda yang gandali imba. Tandi mizu ka na tu chega pek sumuk. Tanda krima krima yang chazga ta 내가 차들 많이 난다 지금 시작도 시작이 있구나. 아, 너 돈은 근데 안도 돈도 아, 차들 많이 오고라 카니다. 아주 다 산이 뭐 쓰고선 전에 특별도 놓고 뭐 쓰고선 전이잖아. 다 판생하라 고무 시작하나. 다 뭉치하고 다 판생 정상한다. 다 뭐히 있는다. 니니 있는다. 니니. 팀이 인도나 다 저기 그 고무도 할 때 시작고도 다 먹토니 다 돈도 돈도 다 나가 또 이게 돈 다 주고 손도 돈도 하든 생. 아, 딤토 다크르게 저들이 되지나. 네 응론도 또 하더라. 다 코르코토. 판사나요 지금. 다가 선토나나 딤이 메크. 나도 또 어떻게 지리. 디 한니다 주고 다 그런 거 사미게 아니니라 이리와는데 또 근데 인지나다. 대강도 또 근데 다 달리엔 주고 데 콘선도 메크. 다 지금 고문도 싫어야지 데리고 나인다고 알아채고 나 지금 다 니가 그래 간자 준 주고 왔던 데다 아 그때 지치티 아까 간자 준 주고 데 양치 또 혼난도 마대 야나 농간 누구 니 튼디면 하죠 만카 다 또 또 치르 아니야 뭐 다 니다 소마 코니 시작코노 제카가 같이 나 본다 사우면 다 저딴 거 그 제카가 그 니기 지요 나라요 고문도 제카도 또 또 자치 참으기니나 딜라카더니야 사우이 땡큐 요 마타 칸이 직시한 마토 так кэсэл ак ямар чека тундын яг танка зүгши ёнара ям кыргы чека та тугта чамтан мен ба та чека хнана ленгон нанда та чека та тугта ям хчасти жай жогон нанда тем то чека гыта та тугта чамтан гыта хойзон гыта ачу я кынжи наты чека гы нитэндани а танка ёкмо та бо рири гы эло пиа гы дав жег яна да намчук инная ачу ма тугта ти таттани Tengkanda mendo kini mara mahidu cahih cekak itu tuh tengkel itu naya jaga ke cumtengga cekak ke tengkel dia gaya itu naga nanti lah jangan mahu sekali. Tuh tuh dah niamu. Jadi. Ah, tambah mahu lah kani siapa dah cedera di sini aju kandi. Walau itu tuh menjadi korum itu tuh kandu kandu lembah. Tapi korum cakap terang laga tuh na terang sih tuh. Nangka laga tuh na nangka terkuna. Tapi hi sondo. Ti korum ti tuh ni kerjain jina. Korum tu hara sintong nato sintong nuga ortoyon mada. Tuh dengoyon. Kalau tu kau laga korum dengan si korum cerdung sosong nato, tuh cahyik tu kau tu rezeki kau sot temik. Tuh kau tu. Tiap sot tu korum tu tuh tanda. Walau tu tuh tanda. Si dengan kenjali cerdung nato. Tuk hagi laga naya. Cerdung kau tu cahyik nanda yoji nanda temik ina. Cahyik tu tuh siapa dengan bodimu. Tapi guru mesti misalnya, cerdang ke cik siapa dalam cik itu tuh tuh ne perlu.
1: Jadi,
0: inaya, tak cukup sahni masuk ke tenjana. Guru mesti ni aku guru mesti juga korum terada. Cerdang yang mohi inaya, tak ni cerdang ni aku tasang sisi cik tong sisi tu kisah tana. Di luar tu ni kerja konstruksi mata, kisah tana tu tuh ini nasuan ni mesti ramai. Di itu guru mesti ni cerdang na cik itu siapa dalam juga tadi. Sondan itu yang mana, kerja. Jika tu tukar sesuatu, lontong nanti tukar tu meper itu juga yang ti komisi tu nak. Tapi mana tak cakap ni? Jika tu tukar tu, siapa lindung tu kat sini? Tapi kalau mana hari tu mana terus mana cik cik sesuatu nanti cik tu meper tu kan? Meper masih nanti, tadi yang nanti cakap macam ni. Tapi jika tu tukar lontong nanti tu zaman ni yang cik tu cerewa yang kau mana tu cakap cik sih mesti yang tu ni yang mantun kecik je mangas tu, sungguh yang. Tak tahu tu ni entah, kongga, juga mungkin susu zaman dulu kerja, orang tuan lembur kau ni, nanti cerun ni entah di sini, tu mesti.
1: Jadi jangan lakukan jadi. Jadi nanti tengah hari, orang tuan lembur hantar dua cuci sini, jadi kita mahu mungkin nyam cuci kau sahkan terzoni na, di kau ni yang jangan kemarin canggih ni na.
0: Oh ya ya, kosong. Tapi cerun ke hantar dua cuci sini entah ni, tak cium. Sani mangso, natun zga da chiezu kusamuk. Tungu mau chiezu zina, hongstuk ndagi xianba, da tundukchir. Niya mau da hongstuk, hongstuk ndonbi niya xianba. སམ་པ་མོ་ཅིག་ཡ་ཁོང་སྟོང་

0: yang jok kerja ini yang dah siapa dah, dan dah tukan dah, nanti zaman ini kesemuk. Kerja tengah tak cik tak semua kongsi siapa ni naga, mangcuk, ngelun hutung zingga, dan dia anda tukan di cuni, kongsi tukan dah tukan dan dongcuk kesuni, dan yang jok siapa biasa kongkong kesini ada, tangan dani, nampak zaga semuk kongsi kadai, tunggu mau cerita ni ya kerja, kongsi cipta na, cipta naga, kongsi kita tukan tu. Tinggal gurmu tak cukup tu kampulah cukup ni na, tu sahui tangkai cuy. Tinggal tak gurmu tak siapa tergona, tu titul nampak tergona ni, di cek tu tu sahui tangkai cuy. Di hari tu dah si kongni apa siapa cuka, ni cekkan tu tu, cengi gak kaya, wala, cium na cekkan tu tu sahui, jauh tu kampul cuy, tu tu si kacu, tu tu tunggur. Tu ni ni amu la kemisah di sana cuka ta, gurmu tu tu ta. Tak, tomra itu gigi dali. Panasnya apa gigi turun dana, tak niwain itu cukup gurungan itu pun dah hasilnya. Setiap kali kotori itu, tak keluar kelam, dan yang itu pun dah sih kacian kiri, orang tak. Tapi nanti itu, lewat tahun-tahun di sini soalnya tak kerja cukup kiri na, itu jenis tak lakukan na, lakukan terang cukup macam harus cuci dana, cukup macam dia kalau harus jatuh na, harus jatuh juga, soal itu tu kita. Kaji. Tapi mana tata, kerjung terang macam kita kapur kelam ni. Tapi mana macam orang kan kelam ni, gurun tu tuan dia orang kumpul tu kan harus terah korku tu, tuh korku nuga, kor tu na kor tu nuga, ye kita tu kan si kaji. Orang kumpul harus terah korku tu, tak? Cuk kapur kelam ni, macam orang kumpul harus terah korku na, di kapur kelam ke, di sentuhan tu kan tu, orang kenyang juga juga kaji. Tapi korum di tuan tu cakap macam mana? Si jinta macam kita. Tukang mangsa tuan tu macam mana? Tapi lagu itu tu kan dah harus terhadirkan datang sih. Tapi jinta aku rekan dengan sih. Jadi tengah tarung ke kerang ke fungsi kau ni terlihat tu mana tak kasih terang ke? Lagu itu tu kan di harus terhadirkan tu nyonyi. Kapur kelam ni harus terhadirkan tu mengapa ini? Orang ke cuman kerang fungsi tu jual kan sih handuk sih lucu sih. Tapi tu dah niar mau sih. Sebab mau show macam mana tak cuman di Gurun itu pun dah, walaupun DP konstan itu pun diskut. Walaupun DP konstan diskut ni tak tahu kan ini tu mana, tapi jenta, tapi tuh terstate na tuh dona, tapi kugurun itu siapa cik tergugur di dalam dia tuh tendena, di tuh tenu gurun bati sentuh tuh si kacian tu, tu yang dah muda gurun. Tapi khatul kelam ni aku kerja mana tuh, di aku sentuh tak gurun. Si khatul tuh ni dalam aku Ang kugur mo to siya ay tigter gugus yung ako tumdang nuta teli din na ti adat ako. Kimo ta yung na ti ako kugur mo to tigter gugus yung dalit yung adat ko na dati yung ang dagan yung ginanda niya sa mga na dati siya dalan to ako chosong ako ng kugur mo to siya tigter na tuhanda ako ra ta ako chosing si dalan yung niya sa mga sa chos kanda na tanjo na ti ramba talas ko nito siyang ang yung ginanda ko ta konto ko tuh sa chestang ka tangi ko na siya ko no Konstan tu tanjik kuda, kau ni nak kahsan sianer. Dah sembu, orang dah sembu ke konstan tu kau ni jinta. Sangat loko dah lata cajin je. Cheni kewar ke, anggaran kau dia anda tu kau dah, dah dia kau. Nak kahsan bu, sangat kau. Tapi kau ni aku ciri utang ni, wan ni ton tenu lah suka. Dia kalau kau guru jangan lah suka ke, dia kau tu kau dah metana. Tapi yang ciri kerugu, cuma anggaran kau dia anda tu kau dah, dah. Dengan itu juga yang kerja dengan kan ni anak tu hajun senyum berjalan dengan tu. Tapi, tapi jangan mahu cari guna cuci di guna tu senang nada. Kau ingin dengan tu tak sih kacik tak sih kau ni rasa tu anda. Si guna tu cerita apa si tangi, dengan guna tu cerita apa si rasa tu na. Dengan tu itu pun jangan cikut. Tapi menyebabkan itu tu setan aja dari aku tu. Tuh tu pun tu terasa aja dari tu jadi tu tu jangan cikut ni pun. Tak kasih cendera na yang sihir na datimi yoce na sihir tu tu 시라딘주 다다치 마단다 각습 그때 다다시 공이라 시리오는 대형 각습 그때 오시지기 번호 괜찮다 같이
1: 아래 디나겐 라크 공가 응은 동랭거 고가 나든 소이나 죽고 양나 흥뜩 돈쪽 쇼니나 죽고 근데 니키 쇼니 어쨌든 통통즈 마이나
0: 오야야 그 다 저튼도 다니 공나셔코노 나는 동댕가 꼭가 나톤 딤초다 게톤 제리다리 아초가 콘스트건 동트가 꼭가 나톤 다 손데 메도 시에트가 마라 시에너 다 저튼가요 ndur te na cha zir din achu ga mamo chang khana chang tig zi gi na kri gi ngi na sta ak na jo gun zin ta khon tig ra khan jo ta chi den gun kho te ta so na da chu rin din da to ko te mamo chang khang ge jaf chi ri chu ga sa chu na ma chi chen chi den gun da to gun tho te ma ta du da chu rin din da to gun te mamo chang khang ge jaf chi ri chu ga da sa chu na ma chu ngus di jin sang ge chen ja den gun da to gun ta Tā chū chāṅtik kā kōrāṅ dī tōni hācāṅ kāchī nukā kārgī kōrāṅ kārī. Tā yinā tā chū kā tā jindan kā sōvā kā chōni chāṅtāṅ tāmbī hōrtāṅ tā tōgōn tā nyāṅ chū kā chūn tā hācāṅ kāchī. Tā chū rūkā māṅ sōzōn sōn jīnā tā ngī kōnā shā kōn. Kērstāṅ kā tā ngā wā tōgōn kā yinā yāṅ rāb tī hāni tā māṅ tāṅ kā mriyā zhāndā kā tāṅ nīmirā hōrtāṅ tā tōgōn tā nyāṅ chū kā chū kōnsōn tā tōgōn tā hācāṅ. Yōna mār, ndā gāndā xīn dā hāchāṅ xīn dār. Dī jīm sīnggā tāng nīndā nī, xōgū tā kāng kā xāyā dāyā gā tā tā xāyā chāzō nī chāzā yīn zīn. Mā chū gā, tā sāpūr tā rūgā mā tsūgā nī xīn nā, ngā wā xī tōng zīng gā rīyā ndā tōng dā yīn zhā gā, dī hāng gā chā chōng gā rīyā gā xīn dāg, gāng zīng nā, tā kār gā tōng dāg gā, ngā bīchī gāng zīng nā rā, tā kār gā rīyā gā ndā tōng dā nyār jūgā chū gā, ndā xīn dā tōng dā, xī gā jīm tō sōng nā, rāng gā chumten kekham tukde songchuk yi chuga kwaram tu tukundi chodni rangayang aja kamanyo wadu lenjude pantuk chegu dorchit kareyze.
1: Areye genlak tiji che, dina di tsu kya ngi tangdi chumkyong tang chulim lenchun tongchum de lenjug, lechun din donzum batang zomzhug ba tangzin tsumo yin. Zomzhung genkloa ladya jahi tang jahi donzhub yin. Dakloa shiglu yin, chikib dakloa ngangzhug tsirang tang sunum lenchun yin. Tāng jīmīn nīnsi nāng ngā tsū yīn kīn jīl tādī mūhī.
2: Khtam jī bīn bārī rīn tī jīn bō zhā yīn.
3: Tī jīn bō zhā rī rīn gāng zhūng jī sēn khtum yīn.
4: Gāng zhūng sēn hūng.
5: Yan za shang si bi ri ka ba chen ge ri ge tin pen zhong nan ba deng long chen deng zha jin deng ge san kun han ji qin nan ba ge kem zeng a da ta qi zhe ge nian nim de jiu xin ban de ma su cuo hun jiang zhu nian chen keng wo ge la long chen ge gang zhong sha leng ge le chen yin de ren ge gang zhong sha leng ge le chen de nga jin deng yi qi zhe lan don zhen deng suom zhe ge xi nga ka zeng nan ji le yin re zhu nan ba de ren ge lem chen di nang nga si wo jie meng le ge pan yun deng ni wa ge gu la xia ba xin
2: ཁྱི
3: ཁོངན ཝོཤག ལ ལོང ཚིན ཅེ གང ཇོང ཤེ ལང ལེན ཚན ལ ཉན པར ག སི སི
5: ཡ གིར་གིན དེམོ
6: ཨ དེམོ
5: གིར་གིན གེ དེར ཤ་བི ཏེསང གི ཝར་ནིང ཅན་ད ཐང ཡན ཐ ཅི ཅི ཤིན ཡིན
6: ཨ ཏ ཏག ཡ
5: དེར ཨ ཉི གེ ཇོ ཇེ ཐང ཁལི ཡོན ཡིན ན ད ཨོ ཅི མང ལ གེ ཕན ཡན ཏ ཉེར གེ ཁ་བ ཁུང གེ ཁོར ནི ཁ་བ དཱ ཟིག ན ཏིག ཟན རམོ Tena da girgen jinara tirin shawa shigitwa ra chigita gomu warkim de na chanda tanin. Tena da shirtin ga mangla se gurta zo ganlakin de kwa namu chigilen gonar ganla.
6: Ngirka nandana. Da ngirka shirga nandun manga. Da khuiz nyo na chugu lhajung gukkur, nashtin tamji gukkur. Dena na chugu da tamkhui gukkur. Dene mara yon na chugu kek gukkur. Da timu ᱨᱮᱜ ᱢᱟᱝᱱᱟᱨ ᱟ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱨᱡᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱞᱟᱜ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱛᱮ 이게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
초등 초문지 네트나 남바 아니선 돌러지 네튼 제전 딜라 능시 제이나 그치 초공 네튼등 아니 초문 네튼 제 남바 아니요 도질 다 감무스 그냥 저거 남정 능시 군에 아 군아 남바 아니리 초공 네튼들라 초문 초문지냐 저거 네튼 너무 남바 아니고요 섬 네튼 제전 소스 네튼 셀바 Nghitam cha jan cha nangsi tangbo chok nghitam na chok tonchun huya ngar kulis Nghitam na dhajir chok nghitam Chok to chirvi tono ngay chanshi lichi huya ngontu kooni Tengi lichi chanbi tola nghitam na sashir cha dhajir vashikti izi Ta kongi nangzu kooni chomini nichi chi chanshi nangzi chanshi lichi atangdari Manangan dintani nangzu kooni chok nghitam sa na chok to chirvi tongi di chanshi ka 회장과 Nima cherba nilchi, mito wama nam la Arab da jiwi khuata barashe do shi Don chanshilchi khuy guani Di chanbi don Hamsun chokba namchi nriwa taqqa guani Aranga chokbo na la pan dhokbi Ajisan zambah dambah di chan barashe do shi wa ood Dan di nang nina zikon di Chokbo jinzina tanbi shirisa gunga Chokbo jisun zimbari nyan suko chwambi shirta ta gantani yin suko nukan Tambi shirta suko nukan tukka Ngandi ngihtin sashir ji dhari Ta tamu jilal nyan suko ngihtin chukti chwambar shachik khuila Nima di nyan suko charwa nyan Mituk wama thamche po nyan suko agayi khut di nyan suko terwa zi Ta mituk wami ka nyan suko njepar shepa Tamu zi nyan suko khuya nguna kotingi Di nyan suko ka Chambi tund khuti ta jisi kang nyan zu kohtan u kuzi na Hamsun chukwa namchin jiwi tiqa guni Aranga chukpo la pan dukhi Jisi zambah tambati isi guna Tambati isi guna kato khuka Ndi titaka nyan zu kwa dangwa chanshi ka jayi li Tika ta chambir shay tozi Tamba asu kuka chambir shay pi tozi Chambir shay pa asu guna kan jigi nangu Niwa ngitun tukhuti nyan zu kwa ndi Sashit shay jari Tika ta Khurjilin jiga ngontu kwa pi khuy jiga tona shimaati chumbra shepa yinna shiye shepa li Angir kwa pi khuy titang jisu kwa pi tona nyi chumbra shepa mambi khuy jintang mandao oo tigzile Ta maanungi nyo zgo khuy jintang cha manchung saaz guro kanyin tigzina Ta shuma uundu khun jiga laa kani shay kuga Chumbra shepa yinna tigzino Gan kaagata nyo zgo andi khuy jinta niga ta cha manchung zi Dimungi nyo zgo khuy jina chiga drasa zi chigi wokala Ya tonga nguna jina zuka kuga nguna hui zika jina zuka kolo kumu shinna jina zuka di tonti jina zuka kolo nari ta kungmi jina zuka hui tiga shima jina zuka tonti chombra shaya paas kuno gan muzi jina zuka chaprikita hui janda niga jina zuka manchong tiga zini yin tiga ziyo kia ya kutan di tang tanbi chanshi hurjula ayang chini gawi aglo tiga gungi huastar xichi gacil ta arayi gani pi chotso ngangi korirsi Zhonglik mangti orkhi tangzinbi ki la galasang shio dhin dhuyi da siwaahtaba amdik zhok. Ya taan dhinang nin jina zhukwaan di hui nguna gang kolo wukko tigzina jiga tatakji yil arabda gawi gawar shaypi hui darbi shijia gawi jaycil dhuyi tigzina bi taan dhira gangi khatir shijia gacil dhuyi sgoo tigzina. Jigu ku gawar shepi, yu arabda gawar shepi, khuay tarwi, xichi nyan zuku ga di gacil, jimi cil, dhukundana, rayi nipi, rayi nipa su kunu nyan zuku vangwa gama ra, rayi nipi nyan zuku tsukut khuti, madi wa, kungi nyan zuku madiya, mituku nyan zuku chuma zungu dhukundila chikhi, arangi ngungi nyan zuku korgunu, di tawi nyan zuku khuy, ngontu kotami. Ta, Tōn shirā yīzhīnā yōnglīg māngtā tīwā yīzhīnā, yōnglīg māngtā tīwā sūkūna yīnā zhukwa tā dī sāngjī chīyā dīnul yīnā zhukwa yōnglīg, dī yīnā zhukwa māngtā tīwā tīwī arīpī tāngwā zhīmbā zhī yā tā rīkhī yīnā zhukwa tāngwā zhīmbā sūkūna kīwā lā tōngu gu mū kīwā dī tā agūyī kāwā zhāngu tāngu tāngbī yī kāwā zhāngu yī
아나슈 차 알루티 땅 담비 지나서 고안딜

0: rmanzhar zaksim jim jung kong na cesuk gim jung kong dang tengduk gim jung kong odeshkil jim jung kong yin la nga zu tamung ga pagzi yin bi nga zi nyam da hsang sim jung kong song ju dang zih zhen jil
1: Adiyalishchi yaxsaren gir
2: ཁྱི ཕྱད མམ མ ཉེསམ ལ མེ ཕོ ཡོསར ལེབ་ནུན སར འཇིར ཁང གི ཉིན དར ལེབ་ནུན ཐོས་ཏམ པུ ཡེ བེ སའི ཛག ཏང ནི ནི ཚལ གོ པ ཏར ན ཨེསར ཅི ཉིན དར ལེབ་ནུན ལོབ ཤུག ཏེ ཁ་ ཏུང མང ཨོར ཝར ནང ཇབ གུལ ཨར་པ ཏང རམ པ ཤི པི ཉུང ཐར ཡང མ སམ ཅེན ལམ དེ ཏང ཤང མ ཉེསམ ལ མེ ཕོ དེལི ཅན ལེབ་ནུན སར འཇིར ཁང གི ནི ཚལ གོ པ ཏར ན ཉིན ཏི ཤ ཏུར མ ཉི ཏི ལེབ་ནུན ལོར ཅི ཏེ Nebe tiye zhungchir da chita shunin rukib, esir jemame nam jin jabgul pogo ni jenlam tukhur. Zhanyang esir jemake nyin dar darung Lebanon lorji je mansu li suq sakit dang gihtur dangwa masal Lebanon lorji je bani khayang da merjuk di dongdak dang. Zhen Lebanon zhanzhu dangge nyin dar bebi saizhig la zhigna zhanzhu dangge esir jemake nebe tiye khar suq je zhungdub sakit je tabjin gang ni. Ali Thashi ar thosa chunzin shiba masal ane dara esir je mokhung jadu shimesir. Zhanzhu dangga zhigchi marni ngar zhin sakil de chunzin dang gojig shijin yo la di ngimil da esir mokhung ganga chu gangrong la kartil njai ji jadig shi yosir. Di hun janyin shigla esir mokhung ga saizhig bani shijir. Ali Thashi ar thosin dab je zhanzhu dangga sawu philim ni chunzin shiba masal ane di philim jawa mebir tongzin yosir. Ali Thashir Thosa De Isir Je Sansim Deng Chali Junga Samji Sariyoba Deng Rindib Siti Na Nibanun Lurji Je Zhongchir Suu Nibay Tia Deng Di Nyankur Je Zhongdi Deg Tung Tabla Nibanun Lurji Damsung Shibi Njimjil Jilam Gachin Shigin Sankim Je Nihdeng Deng Zhanzhu Deng Ge Sago Jigu Yoba Suu La Jian Shidi Sakil De Deng Kib Nibanun Deng Isir War Je Zuzhi Gachin Shigdi Jiryo Lebanon dang isir arji shugsim ji dachig bi ci ni chig nin ari Washington da jimu lagandab shung ji zhumji jiyu gu ba chabzhig si. Jiyu ka samjig darna isir ji mokhung Lebanon thobshug ji sakil kakhin ni shiritin shi ba dang Lebanon ji mokhung gi sani di denjig li dun adagdum shi ji si yo. Yanyang jiyu lagandab shung yi cin da isir mokhung gi ngar zin Lebanon ngakung nang ki ji mokhungban la mokhtun dongdag thangmang dang. ཁེ རེ ནན ཨ རི སེན ཛན ཐལང ཕུ ཡི རག ཏུ ཤི དུན ཁུ ཆེ ཁེ ཕོ ཉ ཝེ ཐ ཁ ཕུ དང མག པ ཁུ ཤི ན ཉི ཨ རི སེ དང ཁལན ལ ཚམ ཛར ཉོ ཇེ ཡིན ལ མག ཏི ཡིན ཇི གེ ཇི ཇི ཇི ཤི ཅང ཆེ རེ ཡོ སར ཐལང ཕུ ཡི ཕོ ཏང གར པི ནང སར ངུལ པི ཏ ཝར ལན དེ ཁུབ ཤེ ཇེར ཝ ཁལན ཅེ ཉམ ཉིན དེ ངེ པར དེ ཐག ཆུལ ཤེ གེ སར ཝེ ཐ ཁ ཕུ དང ཁུ ཤི ན ཉི མོ སི ཁོ དང ཇི ཧུ རང ངག ནི ཇ ཤི ལ གན དལ ཏུང ཐ མན ལ ད བ དང ཏེན ཐན ངུལ ཐབ ཅང སི སར Nian di nga zam la nian jur mong wibibi ni cik dar na wita ke fu deng ku shi na ni ji zan kurin di zan ji gita er si deng ukelen la cam zi shi jian ba deng ukelen jie sen zin zi lin si ji yi di ji si zi suk nri wii nian jur deng den heng si dun ku ni ji er si jie sa mu si ku ri cam zi shi ji ci jing nian jing hun la ukelen jie jie sa ji fu ri yung jian ba deng ki da rung shi jir di gab si ukelen ji kwar gul shi li ma si la er si suk ji jing ni bir di den cung jie shi tu ju gi sir Ari Zhongyang Sengchen Juga Juzheng Lata Kalifu Yi Daji Bi Ci Nier Nga Nin Arisa La Lohri Da Camzha Shiba Deng Talang Pu Yi Ci Nier Zhig Nin Longchen Lincin Shiga Janzha Deng Lin Shikib Lata Kalifu Camzha Songwa Dena Arisa Deng Uklan Jia Mugchika Nisa Deng Jiao Yu Bi Gugda Deng Nga Ci Ya Mugchik Njig Zhijir Har Tug Gi Galpil Tung Jin Yo La Shug Ni Ji Jiang Mugchik Njig Zhijir Riwa Shi Jin Yo Sir 제스

0: Ushkir toba di shukunis pambi shuksanjir war gandil dang di nipin nyamji ki nambak sarwa chabrashegi. Tuanli nyamli dang ngalli nyamli zashchul rukchur njoma peri mangtsi tuangi suwa liki zonil ngonsil gi damzin yagpu sheba dang chomri lamsul weshul yagpu dang nangli gik gapil shajir ngalin tongchin shini. Rukchur liki bindag panchil la gandil dungi. Sanzi jingu chila khinunba dang tenjur rukjir duhu la jigijir changgul dang weshul yagbu sheba. Yilwu dang dani rukjir lingan dankil sheba. Sartula rangzin ki lidun bewa. Songun la rukjir shebi li sheba dang juanmun pejie dungwar neki yogi yabjir sheba. Lidun sosu duntuk dan chowar ganda dungwa jishegi. Lodong chungi chungdur ngunzin shekib dandun. Sani sosu dung dekhe sosi yinnam jang rukjur gojiga langsha dunchul namu sheba dung fujian dang ninsha ge nyamli ge gencin danbi nyamnyung lojung dung weshul yagbu sheba. Samgul chig samlu dambu chigba. Langkil nyamchin dung tunli nigil, cancil sartul nigil, zhichung tunli chunghun la rukjur sheba. Zashul rukjur suji namba nidin ge jade tunli dung cancil sartul nyamli ge chichin tora dungwa. Ngali nyamli lamsul sartu sheba. Tosu dung manji ge chukzhig nambi rukjur sapa dungwa. Joima shugu ni sorchung zochin lagtar yagbu sheba. Yilbu dung dini chamtin dung zidig nambi zhungsim zikchin la ganda dungwa. Marik sosin zhung peri nyamdi ji la gapa dungwa. Bicin tovin peji ji nangni gikhi la galung chenbu sheba ji si de. Wotarin chagdur ji jimji yintar ngang saptin dung yaxi dungwa dung. Zhungsib kyun yungni dapil yungwar ganda dungwa. Sakung tenjur ngang peji yungwar ganda dungwa. Temung shiginjir yungwa ji ji tal banbong somi shegi. Tengdi chungda nyanlim ni di ba dang shangjin jian guo chil zhangjin gang dang wulaz bi ke rizu li han, bai gu, zhu xiang fen, cao jun ji, cora zu wam yanlag cora rishig.
1: Dagbi ci rinnin chungung shangjin si ji jie dang zu shu jie zhu xiang guan bu zha hi jing guan zin si di shangjin si ji dang zu ye jin zum jin cu dang, sin ji da wa yang dang zi ba dang lag dir si bi, lop jung lop si jir dum chungda cu. Sotongni jajib shuja Xi Jinping ga sanji shtawa yang tak nzikba tang lakhtir shepi khurja nzabtun gachin jia gongtun jia zhug tang lopjong shiba tang. Zhongyang tang shangchin tangi tangga nzikshin shawin gochi chanchung ga chukundi gongtun jia zhug shila. Shangchin si ji ji sanji shtawa yang tak nzikba tang lakhtir shepi lopjong lopsi ni cil da chib tangwa li rin lopjong lopsi zhengji sartan tang jashchil tongwi shawar gochig shi. Gongbu chakhi ji tandun. Lopjong lopso bewe chan la shangchin si ji dang zu yi dang zhongyong ge guo zhig dang shangchin dang yi guo zhig lang shir shibdir shi di shibu ngan chi ta chig de kirwa dang gong hui jian tun shi ba hui tun ne chi ji shi ni li kong jia renba su su dang zan zig dang dang yun li shil ba yung la ge chi shi ni shi tun de dang zig ba dang amang la dir chil zhen ba chan rig dang tenbi ji chul dam zin ngi zhib shi ba ji di jia lang shir dang bur mung ni lopjong wo zhu lang dang shib shir shir tun dhigatir jidhig, mangchuk di shanjuk langmu sheba. Ganjib cajir ji la tamzin yagbu shi di, lopjung lopsu sahbil dantig dang lagtir shi ni panji tuanjir tamzin shi. Dangyun leishil ba yung di dangshi lorjung kyun yung ni tuar shimba dang, chapsui di rang tuk sammachir bar chir shimba. Liki juicil yantil ngang yirduk shen yon la, Lijib lishin jie cimhi kyun yung ni qir shen di, gan chi jibi li dun la di na tong taba dang, nying na cur tibi, ngi jib jie jimji kakjig tom ni, nguan hi mungban la liw yung. Gwambu jahi ji nan ji tan dun. Sanji dawa yang dang zikba dang, lagtir sha jie na cik gang ga shimjig sha zhe dang, shtigtan jie lingin shi yung bi, lop jung lop si jimji jintil ngang sar tan dang, jashtil tong war, da tong yin rung shi jin jo gi. Chetun jimil jigja shigin bi chani, si ji jian gan chi jibi pan ji ji, shangchin dangi canrig dang tangbi ji chui la thai gara shamdag shiwa dang. Mangchuk jia dehtsir tibi kempan dang jiwa yu ba. Shangchin yung jia bi zi tibi pe ji ji chun chenbur hikjin tibi yu. Xi Jinping ga dirib sarbi zhunggu chai chi ji, chi chuk ranglik ji gongba jin chung thunmil gi jia di lo jil semjil shiba dang, stankil ni jia tigchul rangjin ji do nying la, Guwa dang siblin ba dang, song chung ni jib tibir shi ba. Dang gang guo chil di lingin jibi jirim shuwar chabir shi ni, si ji jie sha wa di, shangchin yung jie pe di chun chen bi chul jing ni jingul dang ganda dang di. Shangchin dang ar guo jig yo ba dang, si ji la sha chul yo ba. Jindun shi tiba ngindun tiba ji shi gi. ཐོ་ཐ་བར་སམ་དེ་མ་མང་ཅེ་ལང་ཤུག་ནི་དམ་བར་ལང་དེ་སིན་ཅི་ཏ་བ་ཡང་དག་ཟིག་པ་དང་ལག་ཏེར་ཤེ་ནི་ཨ་མང་ལ་དེ་ཅིལ་ཅན་པ་དང་ཨ་མང་ཅེ་ཆེ་ཏ་ལེང་གིན་ཅ་པ་དེ་སིཅི་ཤ་བིན་གུན་ཟིག་ས་དང་དོན་ཆོ་སིར་ཤེ་ནི་དག་ཏེར་དོན་ཆུལ་དམ་ཟན་ནམ་ཤེ་པ་དང་ཉམ་སིལ་ཐག་ཐུབ་པི་ཅོ་ཅིལ་བཞིན་ཆུང་སིན་ཅི་ཏ་བ་ཡང་དག་ལ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 任其南界等匡勇、王振昌、张秀荣、田奎、刘大爷、朱向东界等第二任的雷孔界出任把任把眼界等用雷西的把从的是
0: 年轻的乡亲等于张子部个雷顿从的这个被容这个投中电力产穷个切顿的回路增产业里习近平个等子公布的投中等那个都是等是不是乡亲等于讲张子部个部长曹俊个不雷孔个等于雷西的把用等念的投资的进出呢等于雷西被投中等是不等国外等是不连把等你这个那个都是下级的跟着等的等你等送这级三十五等谁特别那个都是等去的下级经过了七八里回龙镇这罗中当时不当什么几个当时不那个人几个门本来当不了门的买一个罗中个内头的金枪当习近平个当这个松松嘛接这个十六岁的罗中当时不当国外当时不连被出了娘姐姐多娘空的七八十八当前顿才出了这个这个时代习近平个当这个工被多娘感情当受恨个多娘那个人家让下级受用的空的七八十八当这个被用这个前置的出了这个被用这个让多个切的动画等白里等舍不得的时代习近平个等这个工笔咱这个李东个笔层图用配置了内置了写了几百的美女什么这个等是不是的盘成了楼中等现在人准备出了你这个讨论十五岁话等一零一楼出了三百的时代习近平个第六三位中给前期节正错让这个工笔充分接了个人楼出了什么这个电力了大鼓的下级这个这个是八等相信用个等个楼层配送个人等了地方，因为所吃出了电力个多去等，那个另个多去用出息。层面经济阶段，习近平个党组工不是投中等那个等下级的，差不多个林根感情性的经历，能接着当时的动位他了，引出了硬白东西的，投中个准备的配送阶段的动画等，当时用的些吧，下不了给去作为多去全部的接个发展。大腾个回龙镇这回顿内车楼，相亲等于三子个部位，罗中等六头的热门的那上等，那个人的家起的动机了，进头了跟头了动画等，什么几个罗中个苏中等罗村三百多家雷顿啦，真多么跟头等的，冷里俺里图画等，多很俺里切哇。谁特别看哩？俺有的话呢，咱这个通控这个地等，咱这个多去娘地些的，中间那个当然不讲跟村那个两百平着去了，咱这个俺呢单步弄出下去哩。
1: 黎巴嫩三级坑个次有人年内测过八台那也是今年的黎巴嫩投诉这萨克的门户完能加不过路西的牛特营门啊见了的活瓦等门也是什么拉没朋友是黎巴嫩三级坑个年的黎巴嫩出生不一被比赛这个整理内测过八台那也是今年的黎巴嫩投诉这夸中门户完能加不过路拉等人把西比牛特营门什么见了的等生门也是什么拉没朋友德里镇黎巴嫩三级坑个内测过八台呢，年底是主任们年底黎巴嫩投资界内被提中期的得车大学人入股，也是节目们南京加股朋友内见了的会儿。然而也是节目今年在大众黎巴嫩投资界满苏里苏萨克等给多少等我马斯黎巴嫩投资界把你海洋的民族地动得等。人的黎巴嫩珍珠等个年代被比赛这个了人那珍珠等个也是的节目给你被提一下手机中的不是给接他进更的阿里塔西尔图萨村镇西班马斯你的也是的节目红家都是没事珍珠等个这个期门呢那人萨克的村镇等国际学生用了第二门的也是的没红更个就更容了开始人家记者这个学生第二年是个了也是的没红个赛这个被你学习了阿里塔西尔托森大街珍珠等个草坪里面，村镇小巴马斯，你的坪里面找吧，没不是东人要事。 Ali Tashir Tosa Deisriji Sansum Tung, Jali Junga Samji Sariuba Tung, Rendub Sutina, Nebanon Lurjiji Jung Chirisu, Nebe Tia Tung, D Nian Kurji Jung Dita Tung Tubla, Nebanon Lurjil Dam Sung Shibi, Jemjil Jelum Gachin Shigin. Sankumja Nitung Tung, Jenju Tunga, Sago Jukuyoba Sula Jenshi, De Sakil De Tung Kub Lebanon Tung Isriwarja, Zuji Gachin Shigirio. Lebanon Tung Isri Arji Shusumji Dachu Bizi, Ni Jinin Ari Washington De Jimu Langjab Shungji, Jumji Jiyu Guba Chabjakshi. Jiyuka Samji Tarna, Isriji Mahung Lebanon Hobshukja Sakil Kahini Sheratan Shibatang, Lebanon Ja Mahungi Sani Di Denjig Litun, Adagatum Shijishio. Yang a jig lagan dip shung yitsen de, Isri Mahungi, Arjin, Lebanon Akung Nankija Mugumban la, Magdun Dongdag Tangmang Tang.
0: Цэжэнин ари сэнзэн тэлэн бүгэр ачуэшидэн кэй чэкэй пуня вэйтэкэ фүтэн мэгба кэшэнаани арасэдэн вэкэлэнлан цамжэн жуэжэнла мэгэнчэгэн жигэдэгэ жижэшгэжэн чэрэвэсэр. Тэлэн бүгэ пуэчэн гаруэнэн сангүй бэжэвэрлэн дэвгэбшэгэр вэкэлэнгэ нямнинтэ нэпэрт тэхчуэшэгэсэр. Weta Kofu Dang Kushana Ni Mosuku Dang Jifu Rangani, Cheshila, Gendel Tung Taman La Dawa Dang, Drinton Gul Tabjang Salser, Nindi, Hazamla, Nanjur Mungbi Baby Nitsudana. Weta Kofu Dang Kushana Ni Ji Zankurin De Zamji De Arasadang Wukalan Lan, Samja Shedin Badang, Wukalanga Sinzin Zilin Sijiga DGS, Jansung Javi, Nanjur Dang, Ranghang Shidun, Kuni Ji Arasi Jasa Mosuku Rang, Samja Shiji, Tsi Jingning Hunla, Wukalanga Jasa Jifu Rangin Badang, Ki Darung Shadir. Di kapsa wukalanga kwaagul shil masalla arasa shukji jang ngibirda din chunga jetab jo gisir. Ari zhongyang sangchin juga juichang lata kalifuga daja bi ci nyinga nina arasa la lor dan chamzha si badang. Talang puga ci nyitiga nina longchin lintin shika janzha dan lin shikab. Lata kalifu chamzha sunwa dina arasa dan wukalanga amagantika nitsil dan diwayo bi gugdadang. Ngatsiya magan chigin jiga dhajir hartag gi kapil tungzhin yola shugni jijang magan chigin jiga dhajir rewaashe jingosir.
1: Tsi simnyin arasi jesungbu yitantun di simbi nyin chikarangla arasi mohungi duni cikadang har kufur duimung satsi zi chunzin shiba masil wukilin jia magachul songzil dini tang jazang chaki jikui sogtia mungbinla di tsugu dongdag tangsir. Wukilin tsumagi tsi simnyin tantun di mumil jazang ji arasi suchi chakar arasi sogtia shogu mungwin gansung jazang hila njabgul shisir. Арыси сэнзэнджи арысатан үкэлэн варжэн гайда тэгчу шэгбээн гэгцаан нэ дуудыг шүгний ла тэгэйусэн. Цээсэм нэн арыси сэнзэн пүчин харшу хуанжур лэнгтэгла шэгэб арысатан үкэлэн варжэн гайда тэгчу тэмнаян тэмэл уэнчэн уэнжэр тэмэнтэ дуудыг шүгний гэр рэглэ юсэн. Джимэл дэ тэнтүг арысатан үкэлэн Джакэб нювар шэгибаадан Джакэб жэнтэггэй рамдэг жэнэва тумба юнсэр. Кэвшэгэр арысатан үкэлэн варда мэнгэр нгаржэн Jehtig jenchung shay jing ula, so sangchin jigji tablam la dini bai jing yosir. Wukilan ji sanzan zailan si ji nindar tandun. Ari shugji mosu kudang jifu ri sosur jimul sha di yinba nginzan shi khang, jifu shugji jimul di manjang war bai jing yosir. Ari sanzan ji yorib la, ari wukilan la rukjur shi bi njojun shogi bi rewandun jing yosir. Daili jen ci sim nin ari sanzan talang pu yi chisung jenji nianjur tog sumig bai ni. Ki Yorub la Dermun Ari Wukilan la Amagdun Rukchur tang Delizin Donchul Shibin Jodun Shodan Jigji Rewan Donjin Yosir.
0: Yisaraj Jiasung Maga Cixam Nintanduna Yisaraj Mahunga Nyechir Libanan Lhojij Ali Tashar Shanji Sakitan Gachwe Paishang Mungir Sakiti Sangi Tang Sago Sakung Chonzin Shioba Tang Sago Jodlum Nike Nang Gabdul Shioba Libanan Ji Jindu Tang Chagchi Marna Zangsa Shi.
1: Yilang Nyanjir Ji Tsi Simnyin Baiwi Sanjir Tan Na Yilang Yisalan Ji Kengge Jakob Denjig Deng Shenjil Siji Ayun Tan Kengge Juxi Yibu La Xin Achi Zi Yin Nyan Dar Tan Dun. Yilang Mintan Ma Shung War Khor Mu Zi Chonggag Gunjil Masa Jang. Yilang Gi Arin Ji Kil De Yilatun Rungwi Jigsil Yinba Hi Siji Yo.
0: Nyankanamba Tengdi Sanjir Nyamdug Lechen Sha Tsar Song Lechen Di Zomdug Ba Nyangsham Cairang Deng Zomdug Ngankar Wa Sonam Cairang Deng Khwabdin Ja. Tsomu Jil, Tashkilwa Durji Cairang, Chichib Tashkilwa, Ghanchag Cairang Deng Sonam Rin Chinyin, Rgenzin Zhoma Deng Cengguin Ja Niji, Chinambi Nyanlam Da Zhoma Yin, Dadi Mukhi.
2: Lovr Donchin Zhombar Ngongog Shede, Vchivay Denjig Lan Gansum Shegi.
3: Denjig Tonchil Shepar, Meriri Dengan...
4: Chalashtul Sombi Ghazgishnin Maliba Javshin Charvi Ngom Tsar Shtugjul Jin Kalang kerstoji, huawin chungrubukan. Ngombrak salvi, rungang daranyan. Hei, kerlmelung.

ཡང གྲ ལག ཉེན ཏག མ རུ རུ སོ ཡ ཡང མ ཉེན སོ བི སོ དུར ཅི ནམ ཡ ཡང དེ རང སི བི ཏུ ལ རི ཤོ ན ཡ ད ཤ དང ཡང ནམ ང གུ རུ ཅི ནོ ཡ Ya tse yang shen chen bap te ri so ya. Yang sar jil la mi shen lup di tang ya. Yang yudum la go ngi dup di yang ya. Yang ma tang kan ru ten di le jing jong ya. Yang ke yi xia tang ge yang de ri le ya ya ge nu jin nu li huan ji zhi ji ge yang ya yang qi jiong song mi chen li ji ge yang ya yang zha la gui mi song qi bu ji ge yang ya Yang tam jin da ro ge yang de ri le ne ya. Yang gu wi la ni gu qi bu qi ge yang ya. Yang ka xiu xiu wi du zhu ri ge yang ya. Ya xiang xiu de bi lan ta si le qi ge yang ya. Yang tam jin de ro ge yang de ri le ne ya. Yang jia hu le ge yang ge an qian zhi bu qi ge yang ya. Yang xia ri zi ge jiao te ji ri ge yang ya. Yang xi ge na du ji ni te qi ge yang ya. Ya tam jin de ro ge yang de ri le ne ya. Ya tang xiu la ye de qi le qi ge yang ya. Ya wa xiu ne jiao nga tang ri ge yang ya. Ya wu xiu ge le ye a long qi le qi ge yang ya. Yang tam jin de ro ge yang de ri le ne ya. Yang jia ge ri jia bu tan qi qi ge yang ya. Yang jia ne ge jia bu chen ji ri ge yang ya. Yang ta zi jia bu nu ying qi ge na ya. Ya tan jin de ro ge yang de ri le ne ya. Chum ki sir jia bu ma ge yang ri tang ya. Xiang hu ge hu jiao hua ge yang ri tang ya. Ya per ji le wu jiao ma ge yang qi ge na ya. Ya tam jin de ro ge yang de ri le na ya. Xia ra li pe ge bu ye ge zi ge zong qi ge yang ya. Lōn zān bū lōng gō tām jī rī gā yōng yā. Nā bā wā lōng chū jī gō nā rī jī gā yōng yā. Xiāng zhā mā nian nā jī cē gā yī rī gā yōng yā. Tā tām jī lā lōng dā rī gā yōng tā jī gā lī nā yā. Yang xie nil yung yi tar jie ri yang ya. Da nang jil jian ru cie ji yang ya. Yang si jian kam jiao hua deng ri yang ya. Yang tam jil de ri yang de ji li ne ya. Yang qia si le song si le ki bi ri ge yang ya. Yang dar gu le jiu si zhi bi ji ge yang ya. Yang ki zi ne zang si dan bi ri ge yang ya. Yang tam qi le de ri ge yang de ji le ne ya. Yang xi

0: yang xiang yang pa la a ma ni mu ri xi ya yang ce yang xiao ro ma ji ri xi ya yang xiao gu ce la a yang gu ji du ya yang ma xi du ji jia wu ri ke bu ya yang ma ji ri yang zu ta la ri ku ya yang xia yang yang kuo de ber ri ku ya ta yang ge ka wa a ci ber ri ku ya ge le ku na nya chen chu pa ri na ya yang ma ku ge len de en de wa ji xia
1: ci den ji san kun zhu bu nan ba tang de ya lang zhong zang meng ren ji ji bi le chen tong chim de ni ju le chen de zom zhi ba dan zhen chu deng zom zhen gan ke ba che rong zha xi sta ke ba dan zhen chu zhe chu sta ke ba a gen zhi che rong deng son ma ren chen ni yin che ci nian ba gua zhen qi da de mu xi

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

yang erho ka lo yang lo lo lo ri ai yang atho ka lo yang la ma du ma ya nai o ta sa han ja ji yang se ni wa chong chuoi o ya la ge ni ge chong yang sa ra yi ge chong de ai o nga ha na ga yang sa ng ge nu zhe ya nai o ta si ge an chu ji yang se ni du ka ji o ya la ge ra cha yang sa ra nu ra jo ai o nga sa ha sher de yang chong ge si wa ya nai o ya ro an zhen ji yang se ni sa mo ji o nga zhe ge na ta ma yang ko ta du ka ji

yang chung ho yang ang de yang ar ko si lu do yai o ya chi he nang wa yang che mu kang mo yai o yang he nang wa yang chan tan tu mo yai o ya lo ong gor ke yang do mu ji ge yai o ti da ang gor ke yang ang de ji mang yai o cho si he ju mu yang ko ta ji chi le yai o ya chi he nang wa yang che mu kang mo yai o ya ang he nang wa yang ma dang wa dang yai o ya lo ong gor ke yang ar ko dang ji che yai o ya da ang gor ke yang nang wa ji te yai o chor ma wa mu nga ra ji che yai

Ani iko nga yang anteng sekar jiki ko ya aku yang amai. Tani na asyaka yang anteng sekar jiki ko ya aku yang amai. Cinyan sekar mako da yang asyik.

nga hop ja tro ga yang ngeng chiler ju me ya go yang mai song mo ja ya nga yang ngeng ni ya me ya go yang mai nga che tsu ga yo no ta ma ni chung me ya go yang mai chi ma to ko nga yang ngeng tsu ga ji ga go ya go yang mai ti in ro ga da se ga yang che tsu ga zan go ya go yang mai ta nya na tsu ga ma ra go yang zi na ma chu ga ya go

0: 자시 메토코자피 와능거게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 갸르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흑단슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasim-ja chom-chin-da-ra.
3: Chom-chin-da-ra.
2: Di-chula nyer-ni-dang karma-sim-chin-ni, di-chula nyer-sim-war, sar-ngir-nyam-chuk-chart-ng-sha-ji-yin.
0: Sor-nin-wa-shkil-gum-chin.
5: Somun washkala longchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Dichula nyersim ni, dichula nyersim dang karma ngarni war. Dichina seri lenchin shtongji yin. Nyamkunamba, Tsormuna yangzhu nyanchin kang washkala longchin ki, nyan shavi lenchin huanda dang charsung, kelchi nyambar guajanchi.
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས